Ya, halo, itu si Medilik, sedikit ke radio, istrakan olamu pengkafi setan, itu si Nila Plasonta Radio, badangt.

Ya, halo, sisi medilik, sedikit radio, silakan, kalau mau pengkafi setan, di sini, la plasante radio, badangt.